mtoto nenemora kabisa. Macho yako auma, baby kanarango zaidi, mtoto nenemora kabisa. Sura yako auma, shiri kanarango nyamama, chichana yataita.